0: Du intervjuer bönen gruvorna.
1: Ja, den kan jag ja. Är du med något av? Vad man gör där om dag? Bär. Uru dag alla om dagen. Vad man gör? Bär. Är du kan du balkan? Kan du någon gång jobba till en nångal? Pol under den jag lagt. Kan du någon gång jobba? Jag bitar en nångal. Han är redan kolong. Pala du någon gång jobba? Vad ska hon ranka? Nång ang du någon bollan? Po po. Kan du någon gång jobba? Någon nångal mil dort tuan. Po lite någon nångal. Även ding ingen annan kan nålpen jag kan tänka om bitar. Hanang tan banawang kan ma ya yanan ganara munatan bla berperiwanan jinjal ma yanan kawan he ala nawang kan jom dalkan nan nan wal ngan jan dalkan lengon ru ana bi jan banawang kan mawangan wae kutta merkam eh tam ngairo nan dalkan bai na bala ngairo kan nan nan dambalan lengko angai ngaro ka wede nan ngol nan tu nan ngai maro balan ka ngai nan go nan na ngalan nan ngai nan go kana ayan bile nyam bolo enare brick house lengon ru ha nanam na bol omarunganan ran ganan nan banya yau yau nan munatan nan gun banakan banana dalkan nanan lengon nanam banem banem yul ngon nguru dawala nguru nan ko dami ngon ko dalkan banan nan kangula nan ngai tambol ko lengon nanam na ran ganan nan ko kan yau yau nan munatan gundan mala durung manan nan ko durba durban nan ko robrong gunda yur lengon nanam na rong nan wa mi ngai dalkan ko robrong nanala he bilanya jay kulong meo wallo yo eh kada namna jay kulong mayako kaya jay kulong Tracy eh ka bengrom chulukta na namna lamwa mengom milran kanan nan go oi alanya ko jiga ko ta mengom nya iwan ran kanan namna na ngala wattan beja na ngala bandan deremok na ha ding ing nan tikan danya ko ta mengom jamung do nan bandan ngoy ngan beyanan ayo alak tangarongan an law law manan banya bandan malanya law law manan bejana nangala flat one na drungo yan kan momong do ana koroprongo nadang oleng wan cudu na kon mengonya ko nyoka lenggon nyai anan nyai anan nanam ya pat mengom nyai anan bolom macen chen na wain jinan jinjim na macen bolom nga kolan kuduruk kuduruk belenya len palam nana chen chen nana kuduruk ko enan koroprongo ya pat mengom nanwa eh dur eh, abengrom nan. Nanam o mengom o mengom be nen benan. Tetam. Eh, ai ni nanan. Eh. Daran nan akan banya rekton menam ya ba mengom. O mengon nan waro yoan. Eh, be matton men. Eh, wa wa markap menau nun rakon jin becan nan kan ko prongo. Socks o ngai ngole. Jamau belenya socks, belenya menan. Eh, bengrom malan ran kan. Ngande papan ngarongan. Aran ganan to palengo kangan de bana ba paula yakko tamala kangir do bale manaya ko ngande ba pam adu bale manayo tum ula yakko odorko kajin jalma lengon yakko do bale nayo tum ula yore dana wa mengo jin jalma ba yango enam nalangan ko odorko mi aba mengom nyaha ewanan ya ko do prong ula marka mi ula ya edo abengrom na ngande ba panyan bananya ula nya damalan kangir na tangon ale ga kaya narong. Wah, kalanya aku yutuk lah. Wah, pican kan. Dan dalam belakang adik mereka. Wah, wanita aku yutuk merkin wah. Pian kan. Dan namanya bapak yang ngomongnya nyai. Wah, nana kan. Wah, katur aku merda. Mereka mirip merdanya. Nah, aku rindu mawutin tu alwa. Ati lorongi merda aku. Pican macin nanam. Bapak mingom. Dan namanya jen ngadik. Mingom macin buhen minan kundayun. Ya, bapak mingom macin yang ngadik buhen min. Koroprungo. Ya, nalengko. Yang kulung arong pulunguin. Eh, dur. Kau perong apa? Nampak orang ngarung kan? Apa nak orang kali yuanan? Lengkon. Abile ya tahu? Alas pun malengko tahu. Paman, nabam paman, nabam paman, nabam paman, nabariman, mariman paman. Nata, 90s boy. Naa, ungkan yang awak kajian nama. Nana, nokutri nana. Eh, arung kan nana mana ungkan mah nokutri. Yolong yuaran yang kan bayang ngat tak ungkan. Nana macin belum banyak ungkan mah macin belum macin taruk minan. Taruk minan macin belum wanganan kan dur. Yol ngoyo kan ngata shopping dot tanda kan nangan bawangan woy ngare ngata korup pul ben kan ya ka gene pe ne mranyo korupan mi bayo ngare tu dark tun nai bijan nana kan lengon ni muka nana bile ya show tempa wattom dango lengon nakon ngaya ngoyo lungo lengon dur ni nana bile yan banda mringen nana banda wattom dark tun o wangan rao nana do lengon nama ngaya pana watto nyame nala meje ngata o meje darka yon darka darkan meje ngata o bayo ngobulum nana ngapake nyan nama aronga nga pake yap na muti kangoro aronga na mana bena na na wattu na nan wattu na mawla hai nang tu na balen gumuru na nan ko na hai excuse me appa bichan na na mana bichan ade nga pake menare onga ngo yolungo hai excuse me appa ben na wattu na mawla na ya o ma talking to bichan na na nga pake nana wartum la bana to me dog nya kule no wartu le wangam dango hangal ngarong la ren goro prongo re ran nara eh do eh wangan nana wangan nana wartun la ngapa gen wartun nama na bana we tam ga ungan nanya kule wanga bae ngala yulungom yulung ungan jen lengon kan nana ga ungan nanya kule wanga yakan yulungom yo wangan wangan wangan wangan wangan nana da woyo nanan go ngapa gen ngaro ngatan nan go shopping yakka mala bila ni ungan go mala yakka ngatan na pelengo yulungo ngatan shopping bulike na nganya den stop malanya lengon den bips bekere banam na bolondo buluka borol iman banam ga bila yan urun ban boro men pieno me Lingon. Eh, lingon yo lingon borol en meka nungan ma. Marat na borol en ah tang lingon chut na ko na ilian. Lingon. Pieno men. Ile ai pukko bol en da. Eh, dro. Anang yo na na na watto. Chodop ngai helen. Pe family na ra. Koro prongo. Wakken ngon bilen watto. Ngayon nan ko ba na family yung koro prongo. Oh, hala, andre nga kalam, unda la nyinga, raman gining. Eh, ko pa tong blok camp yako. Muloko camp. Muloko camp. Nga manu ka muloko, muloko camp. Nga manang tuman wato yuron nun no yako, muloko camp. Ayo. Ayo, ko pa tong blok na yako, ka muloko camp na wato. Ayo. Ya. Yo, bila niya, anyway. Patango tao, ay kato mo kayo waka. May bina, baman, uy, bida tao. Ayo. Eh, dur. Eh. Kada nga wakan nga nung kutao, ano maka nga, madang ayol mo ready ang ajinang balananan. Biar Mark Show. Yo, bila niya, kama ba doon me.
2: Ala ko ya ko, abano nji, ala ribi ang ala na liyul mo ilang krama gagaili. Yo, kato ala wang ang rin ngara kura nina kalopa, ka radio kuro ngara to ala wang ang kura, yul mo radio at ko, abala niya.

0: Joo, tämä on meidän TV, joo, täällä ei näytä tää rakkaa.
1: Nukaakaan, rakkaa.
2: Tuonka mulla ole vankpaa, mitä?
1: One, two, three, four, five. Aku nak berangai karuan ya kan Nawi. Nawi ya nak. Ya aku meru Nawi. Nak berakam sah. Bel maksau kangar berapa ni?
0: Punya pilih punya
1: ngan dah. Ngan dah sah sah tu yang punya punya erana. Ya itu punya. Pak meru. Nih. Pak macam apa orang ni campur kuli? Kalau ngapa tahu? Pak nak beli campur kuli. Kol ngene kul besar lah kamar kang apa tahu nak kang apa eh muktra saya phone muktra bolak balik kurang ada phone ngama
3: itu lagi
1: mana ni apa ya nah
0: berangan
1: mawangan ada lo perlu Ma, paman nak pergi sekolah, paman sekolah belakang dah pam, sekolah nak pergi Venista, macamnya rapat nak pergi shopping lah. Sekolah mana kau wanga, malu, anak pengen ni benda lain orang, unyi nak pergi ngat tulung shop, taran orang. Aku unyi nak pergi taran orang, kat sekolah ni record jengang orang, kadal cina. Mula-mula start dengan tengok belakang ni education center, na adult education center, na tengoknya lah. 1, 2, 3, kat sana na ni deh. Pun saya nak berintara orang. Enak beli child care center, na ngai tengok belakang. Undi lah nak pergi wang, nak berintara arah macam mana? Gold malay. Pam, tengok ni, naunya, mana kat wang ni? Naunya. Workshop kedua lepas ni nursery ni anak pun gaya aku technical school ya aku. Baru ni anak post primary orang ko ni ten go iya ten go kalau pun guna ni school post primary orang lelakanya. Ada menunggu yang orang ambil wang kalau pun am, aku ni wang anak pun gua adult education center ngatil mu. Awalnya lagi ngarang ngatil yang sekolah darah orang lah ngah 15 nak milenya 16 milenya lah berangan pada yang lima hari jadi aku kam work experience ko literacy jama taruk dia orang taruk ngarang ngatil ni jama literacy center orang punya ngatil ni first punya jama orang yo kalau kena perlu le tak kalau tak paman
0: agar ajar tem
1: orang nak perlu ni finish chat macam shop li rupiah ada macam mana pun punya aku mana perlu
0: nalen
1: tuan lah urulena punya kalau ni ipulan ni macam ni ipulan kalau yang perlu lah panik ni nak perlu tangan atau kahana berunga nak perlu meriu
0: ni
1: boleh kerja boleh kena juga na ada kulit juga na apa tinggal kan?
0: Wah,
1: nggak tahu lepas apa nak drink kabur,
0: abu.
1: Lau enak beri wang kan amat cendera beri cerminan teh karo. Tiang nggak pelanggan ni beri kesi teh karo. Tengah kat orang teh karo. Telulu pan bapu melil yulunganya rikau ko binural balanya lah. Berangi pada kalau mil minyana yulunganya. Ali dia yang anak perungu kayul kalan ini.
0: Baful nak
1: kalan ni nak mengulir dengannya. Kalau ngaji nak punya kalan yang tu namanya. Kalau punya. Mula kaya lo. Anu malah berikan orang yang orang yang orange warna apa ni? Nik tu ni. Banyak berukur tu ni. Win kalau mix. Banyak berulim nabi nane nik tu nanya. Aku paling ni matinya ni. Nya kaya kata ni nak pulang. Bila lumur, bila lumur, lumur, lumur, buku yang nak kolak, nana ni, nana ni, kui yang nana ni, jor mana pula yang nit lah. Nama ni puli mana, nana yang nit, jadi mana kolong ni, pula yang nana ni, kuni yang nit, tapi nana ni aku ni pi, lagi ngurap pula ngurap lah, mungkin mah.
4: Iya.
1: Awak pula ni puli macam, apa ni yang betul betul ukan yang lebih bermat ya. Mereka ni apa yang ukan lah. Kan gua lebih panik lecet lah. Kan ada friends kuit kan.
5: Yo, ya kuat jembat. Ada orang nama yo ngurai dia moro. Ka, yo.

0: pakai jauh palingnya beli yur kan apa ya palingnya ada yang unal anak oyur unal balap itu nerakan pringo uang apa mainnya uang kanjungan demi apa anak orang tu balap merti Australia na namna win nakon kurun win palingai bicara kam memak arti ni tu yur itu bagi nakon nau kumalan nama sain malanya malah boleh kuwain mil karet boleh wal kagait nau jama oleh tu ya ramanku ayo nalu kawang ngapain cengkam main mak badan itu ka juruk pun itu wang kan wain mil itu juruk pun ka bilion itu makwin kulil maktunu pang oleh ka wandan itu ka wang kan itu pas rem kabul wandan yurung ay nan win daw ing grupo pa niya pala niya win namo na 1 mil mag 5 mag 6 1 mil mag 5 o 6 rep mala kang ay itara dual jawal pa kapagyan away na dal win jam meter jam meter that 2 win meter namo na na we na 1 mil 21 mil o namo na 30 rep pagyan na kaya ay maardo balo na pagyan kung kanyang ngay dual ulman pagyan kaya ka pele you go past this way wangai ramp and you go kabulu 1 mil kabulu ramp bejer ai ga ngama bejer wai to le wina ya kan ngara tu ber je bejer ngai wangai ja yul ngo tau no le wangai jaga ngabra dau tau bolo ngula dau gal ngabra kam la ngara itu ngara nak kun gana bala bolo keluar pam makara tu ku grup pun melanda melakal ngabra bala nyamala awalin kang ulah itu melangatang pal ngabra, kabulai tahu pal nyamala ya. Anu matu marji kang itu ki nawi atu nawi marang, nembalang kau nirpung itu ki nawi radio le. Which is main mak tangan kal ngabra limro. Bye bye.
1: Yo, tan magayur mulai dia ngamati ya, talin.

0: Joo,
1: joo. Nää voi rakkaan saada. Vielä maksaa kangapäivä.
0: Minä pidin
1: vielä ngailla. Ngailla saa tarttuna, minä on ja kunnä eränä. Jäitte on ja paamirra. Niin. Vammat jäänä pruuni jammukkulee. Kangapäivä saa on. Vammat jäänä pruuni jammukkulee. Kuulu on ja kuulu pitää rakkaan. Kangapäivä. Tau, tau, tau, tau, tau, tau. Nää kangapäivä. Ei, muktura. Sinä oli faun, muktura. Bula kalkkuna ngala faun ngama.
0: Wah.
1: Ma. Itu lu ngono ya po yo. Mari di. Ngono. Di school. Paman gol belakam da pam. Gol ana perongle. Benista. Martinya rapto na pro shop na.
0: Mm.
1: Tula bana mi kone wanga. Ngalo. Ala pungana ne bana ra ira. Unye na pro ngat tele shop. Tara na ora. Ta ko unye na pro tara na ora. Ka tula ni record jin gang ora. Kadel china. Ula ngulo start ni ngel tengo bala ni education center na adult education center na. Tengo ya la. 1 2 3 Gradual na lele point sana mrendara ora na bele ga child care center na ngai tenga bla undi na na pungwa nga mrendara ara me na noi gold mali
0: tem
1: pa tangu ni no ya ona kadwa nga yo no ya workshop gradual na bale ni nursery undi na pungwa ako technical school yako.
0: Yeah.
1: Paling ni post primary orang ko, unyer 10 ko, iya 10 ko kalau pun ko na, unyer school, post primary orang la kanya. Ada unungu yang ora, emel orang kalau pun na, angun ni orang ana pun ko kaya dok education center ngat telingo.
0: Hmm.
1: Angun ni lingkaran ngat telinga, school ada orang la, ngah 15, na milenya. 16 million naira bla bla ngol marjo no ku gam work experience ko literacy jama taro yor ko taro karangatel ni jama literacy center ngola muni ko ngatel ngol first one jama ngol yo gol ngana pro ngol ta kar ga pamal
0: a kara jor tem
1: gol ngana pro ngol finish cha marjo shop li rupya la bjam mara pamnya. Ako, ano bro?
0: Naalen.
1: Tuna la, oro na. Una ka dela niya, ipala na yung market niya. Ipala na. Pala yun bro la. Pani kanya na bro, tawang na taka ana. Pero nga na pala mo rin. Walak ka di ka. Pani kanya di ba na, da kulit ka na, everything nga ka.
0: Wow.
1: Nga tali ba, ano bro, drink? Kabro.
0: Abro?
1: Lau ena bro, wang ada macam cerita bro dia cermin yang tehkaro. Cium kat orang ni bukti ke si tehkaro. Tengok kat orang kat tehkaro.
0: Hmm.
1: Telo lo pan bapu melil yulanya. Rikau ko pinjural. Balanya lah. Rangi pun tehkaro. Mil minyak yulanya.
0: Hmm. Hmm.
1: Ali dia yang anak perungu kayul. Kalan ini.
0: Wah. Baful nak.
1: Kalan ini anak perungu hidanya. Kalan ini anak perungu kanya. Tu namanya. Aduh. Nak ayo. Anu mari dulu kan orang yang warna orange warna apa ya? Ni tu ya.
0: Hmm.
1: Banyak bila kok tu nak win kalau mix. Banyak lu lem na bila ni kok dah nanya.
0: Hmm.
1: Aku pala ni mati ni nak kayak ada dengar kula. Belum lumur. Buku dah dengar kula. Nana ni. Nah, mana nak kuih, mana nak jeruk, mana pernah niat lah. Nah, memang bulu mana, naya niat, tapi malah kulunginya pernah nak naul lah. Unyi nak niat, tapi naya unyi aku je, pih. Rangin orang pernah ngurah ya? Mungkin mah.
2: Iya.
1: Abah itu pernah burung je. Abah ni ada bulu ukan yang lebih bamer je. Mereka yang pernah yang ukan yang pernah. Rangin orang pernah panik lecuk lah. Kanan yang friends kuih kan.
0: Wow.

0: Yo, Babu interview an barana. Tao ngero lak kama mi apo nope.
1: Hello.
2: Hello, yul ngu radio apo.
1: Ada ga lawi, malat malat. Tolero ta ora lak kama na bingoro na tong Saturday la Sunday. Mai bingoro baka ngoro ngere bomba na we poko mana. Ame apo no ngai tirimuk tirimuk ban walam.
2: Ni.
1: Tipala number 8.
0: Ni.
1: I am a man. Ini bumbum jatara, najul tu la black one, ya itu lah. Nampi ni bumbum, walau ngeri bumbum, bingkal makunya kapek kurang jatara. Iru walau muk jatara itu bayangun. Anak jadi kurang kurang, liter ni kurang. Anak jadi itu rinya. Anak jadi mereka jadi bawa mereka ngeri bumbum. Mereka pun jadi marama. Ngeri bumbum apa lah, apa lah open black one, apa lah waktu lah.
0: Ya itu mesti kaya ngali ni.
1: Eh, anak mereka ni bumbum.
0: I'm going to go to the Sunday.
1: Yo,
3: ngarayako Wesley Damaranji, and you are listening to Yulung Radio here at Ilpra.

0: Joo, tämä nyt on vullungaamaa viermaktao.
1: Ja minkä on aina? Vamana. Alukkana on punna aina puoliva aina kujaa. Pää kaana rangilla. Rangilla on ngattilu vanga.
2: Joo, ei?
1: Burum. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hui, nama jengkar. Mati arung ya, ma. Wangal. Aku minta kemak.
2: Bitu tau.
3: Mie.
1: Kemanya minta keperawat. Mie nyatana ya. Mati nyambulukannya family sekunan bim. Jaka burum. Kuya ngana bulukannya orang kok. Kamai pal. Iya. Mie nyakanya orang kok. Abi pernah perlu dari kau after school, dari kau tarak karun tarak kau, bukan muang atau ada orang kau ini. Pada ya rob tu nale. Kunda mana perlu pula obatnya lalu na, mangaja kunda brown, obatnya apa obatnya kacat. Kalau ngajar tak cik, kalau ngajar, jurung ni mending. Special and men ben konda men yang ana prene la kala namang ucimi ruang aja konda abi bele ra bere konda wappa nana prone na ngala bere la kuppa yo kuppa virtura mero yo lo kbe na ngane kamal wappa na ngale plakana na ngale naukuna kam daramo yakko mitaurut ko chicken jama mero chicken ngala la jama. Abi punya tak kamera pula, mula punya mula jalan orang ini apa man? Felicity aku tak. Felicity kaje kebi. Felicity kah Miss Ross yo, Miss Ross tak kah aku. Pukul punya mula tak kamera. Walau nak nak, walau ni, wakar nak pun gulali kah. Drink nangkap pun ada kah. Balanya biskut nananya. Baru flower kuruk tu nol balangku. Biru pula punya, wakin ku. Kuruk tu nol lekap aku mepun ya lalu. Kau drink ku kena kapu. Nih. Kalanya. Kau orang nak perlu lekap nak kap. Albera perlu kapu anda ramenya le. Ambil. Pamat ya. Saya kalau orang itu engkau diri pun kau aja lah. Panon ni tau. Harap pun tau. Apa sekolah? Ngatun minyak ni kolong lah, mai yang lah. Pula teka mereka ngatun minyak. Kalau mertunya, umur aku nak pokok betul kolong ber. Cita minyak ni, nana pernah ni tu. Ipo lah diri pun kau dia aku berakal, punya kali. Mana pun kau tambah mertunya ni. Ngal mertunya yang ngatnya, mana nak aku nak pokok betul dah berakal.
3: Wakai. Em,
1: nak kau mana aku nak pukul meter ni, nak aku pukul meter. Betul, betul. Aku, Ella nuna nama, kau ngori cuma dia. Ella nuna nama ni, kalau Ella nak tak akan punya nama. Maaf, kalau dia akan mengubah ni, betul berangin punya. Dia akan mengubah ni. Kau ngat tu eh marci berang, tu eh berang kalau yait berang taruk, dia mau kau taruk.
2: Jadi aku berani kurang
1: wang. Ni marci dia mula taruk, berana berana berana berana berana.
3: Mamp tu mamp kau tu orang lewung macam.
1: Walalah yang uli. Kebila jadi mualang orang tap tu na, berana berana mah, anak perlu berana tap. Angai nak pun kau orang orang ni, repo. Gor, enak beri.
3: Yeah.
1: Alamatnya apa? Ko, nomor ko. Alamat di pesa tu Arab kan. Abang izin kan nolak. Kawan kan nana pun ada perahu tu, otenal, wanik, lir. Apa berle? Tar, beran kan kau ni kata enak. Kau finish ceng. Kau nana pun ada jaran. Alamatnya nak kawan nahu otenal lir.
3: Ya,
1: lihat waktu naule, anu yang mereka cerita, kapal tar, nama muka yang mereka. Okay. Walau minyak ni lepulang ke nama ia.
3: Oh.
1: Beli na, kaje. Walau minyak kau naule, pengal pengal pol merin pol bapa kau. Walau minyak naule, kapal next day jaga school ngan nana minyak naule. Ngarap kau pelan di pokok mereka cerita, kau angkai. pamal ngaro ni bin chulo dar pamal
3: mara tare ko jo tarain
1: mi wala la ko no ay wan kan jo mi akto nga nyang ni mi akto e puna no no tuya poco metre pero kala wala poco metre ngaro ni wal kamate bro utto na benara na ngaro ni no ngaya wa ko mi dar pamal ni bin chulo be mamla tar pam bin chulo na yak akan na bangai ni wan kan nga nga ha ko why no no mari una rim seven or rim seven mala for multi grade kunya na be mari una ngai mati ngapa ke nga jabra dan dit ya. Okay, who won? Begin. Come here, Amla. I begin and got out. Yeah, I got out and begin. Boy, okay. I'm not here.
4: Now we're in the prices. Ngara Justin Gauricha, a butter in the Macadilla 88.9 FM Yolmo Radio, Kalunko.